0: two people lay young and in our to see. Wanga Toby Utak. Anne Kangangi to the Rikununavo, Minar Nersima, Vo Tamani Ekarungi, Pitangisak Tok Takatuina Kanganani, Anne Kangangi to the Riku Okak Pok Teriganer meet. Pigar Silio, Mad Krimmer meet, Krimuk Sirti Kato, your meet, Pingang Nanganin, Fordi Migo Ekarungi, Okak Lutik. Dana Tiriganer to Kotau Luni Kawi Saktau Yaktur Luni Dana Kimmer Inutu Titau Luni Inung Mi Kanit to Karang Ito Anne Kangangi to the Rikutuk Serav Lerivota Karung Mutate Nauter Sukoyi Lutik Tiriganer Ni Nauter Sukoyi Lutik Tau Kimini Nerjutin Twinang Niglu Ipertau Sima Unit Kamarikan Nerlu Nigilutakot Kimuk Sirtiu Yut Anne Kangangi to the Rikutau, Tuxirang Mayot, Anne Bilakoi Kotigis Malutik, Kikutuinat, Kio Yokangnak Pakisukta, Yokangnak Barone, Teriganar Midukia, Kimmer Midukia. Pitangisang Nang Mid, Kamario Kotigin Ipat, Atangnavik Chong Mat, Kamario Kotigi Yarakakutik, Kio Yokak Tokangnak Pan. Temata oksuktong mit nutang mit inu nunaring nutoka ngayono nakininwatin wing mit pitakang nerang mat kina yakaktitaw luti nunavutong ngavikun niglo Food Banks Canada kun niglo Raymond Kuksun angayuk siyak hamarakku mayuriyang nga okaklunita kod nariyak saktak vik Adjiging Roro Yaktoni, Nikini, Atrino Titina Sungnak to Picasso Giluti Inui Nikotingini, Ocartoni Nikini no Ativing Mipitara Karsima Yutokaru, Nunaringani.
1: Nikinita Queen, Timing is Arton, Adokinic Game of Tunoka, Drahan Amica, Pekari Alaki, Niki, Adokta, Doctor Domad, Ultamadini, Game of Tapumishan.
0: Dana nuna ving mit nirjutini aner vitoa parung mat kiseni kujuang mit katima yingit kamayumayun nirmata akilik sangini mayor ngatatungilinga Claude Gadboa o kakluni takwa nuna rit hamara kaktuit awratisungung mata nirjutinu aner ving mit Okakluni $50,000 mit agagutama akiliksaktak tuinaw yaktun.
2: We don't want to stop the veterinarian.
0: Okakluni nukaktiti yumang ikarwa katanagdutinu anar bing mit kiseni nunaring nita kwa katimayit kino yakaktiti luangin mata nunaripaw yakku kino yungit kiglikatuin ng mata. Gadboa okakluni Katima kataka kataksima yut pilirea kasungu yunit asingi kitigut kina ya kaktitina sung ng mit aner bing mo nirtutinun. Kingulak paamita ko agavamato kaku kimeruna rektu kanok nungu yuitong mi ikumako tilirin ng mi atokon na kayang mga ikayoko madlutik tako ni nga sapun na akturiyikon ni ukiok taktong mudlo unga sikto ni nunarikakto ni glu. Takkiulok to mi gavamatokakku $40 million mi atong nang nagaraw mata agago kasangnit at rinoro ni kawisa katak dutita kuning ikumakko tiligi kano atok tau kayang mga takwa kiu matuti mi kitlutik lo uko saw tiksatya vaw lutik lo ikumakko tiksatya vaw lutik lo go sapunneqtulerijikku uqqartuqtaakku kiumasuunguyut uqquusaluarutiksani atuligaang luanginmata uqsuarungni atuinnaujunnarajarlunilugu kikkutuinnarni taakku apilereariau yuqawisartautillugi qanuinngikkaluarmangaan. Good morning. Here's the regional news. Nunavut's Department of Health is warning of a possible rabies exposure in Iqaluit. The department says a fox attacked a dog that's part of a dog team in the West 40 area of the city. They say the fox was killed and is being tested. The dog is under confinement and there was no human contact. The department is asking residents to be on a lookout for foxes and to monitor animals that spend time tied up outside with extra care for dog teams. The department is asking anyone who has been bitten or scratched by a fox or dog to go to the health center immediately. Rabies is almost always fatal if untreated, and treatment must begin quickly after exposure. Joe Haven is launching a new community food bank with funding from NTI and Food Banks Canada. Raymond Kuksoon Sr. is the hamlet's mayor. He says the initiative will offer a variety of food, including potentially country food. He says there is a need for the food bank in the community.
1: The high cost of food in the community prevents some people to get good, healthy food to their homes, especially large families and also people with no employment.
0: The food bank will open on May 18th and will be open twice a week. Nunavik's only veterinary clinic is looking for a new funder or it risks closure. The northern village of Kujaw currently oversees the clinic, but it now says veterinary services shouldn't be a municipal responsibility. Samuel Watt has more.
3: After 3 years in operation, the northern village of Pujawak is looking for someone else to take over its veterinary clinic. Deputy Mayor Claude Gadbois says it started with a lawsuit over a pet that died under a veterinarian's care. He says the veterinarian school assured him the clinic has protections in such an event, but it prompted councillors to review the clinic's finances. They discovered the village was running a $50,000 deficit every year because of the clinic.
2: We shouldn't be using our municipal budget to finance a veterinarian clinic.
3: Pet owners like Anthony Hogai say the clinic is a vital service.
4: We can't just spend thousands of dollars to send our dog down south.
3: Gabor says he doesn't want to see the clinic close either, but somebody else needs to take on the responsibilities. Geraldine Gwain, a volunteer who helps manage the clinic, says she understands the council's position. Part of the issue right now, she says, is the lack of protocols for how the clinic should operate.
5: I don't think anybody is upset at anyone. I think we just need to figure a better way to make this continue.
3: She says they're exploring other funding options to ensure Nunavik's pets can stay healthy and well. Samuel Watt, CBC News, Yellowknife.
0: And finally, the federal government is looking at using nuclear energy to help power the Department of Defense's northern and remote facilities. Last month, the government announced $40 million in spending, all going towards a multi-year program testing how microreactors might work. The reactors are small and meant to help provide heat and electricity. The department says the reactors could also reduce greenhouse gas emissions and that they could be available for civilian use depending on results from the program. That's your regional news.
6: Kuyan naming nga si Toby, pivalayo niyo kayo marun na si Saravin. Kulang utang miyo, CBC ukiyo takto minayaw takavingagun ikayong ni. Tema asing ini nara rong ini tini sila o kanun na kanak tang ini o kaya maa sige vunga tawa ni kival lang me kitang meo niglo. Tang yak sinang miti ki rang jang milus nuvo yan na akto ano kido ni oang nek tumik 20 nigla song ni nga 18. Igliri gang jang mi nuvo yan na ang meo ano kido ni oang nek tumik akin nak tumik 30 50 mar song ni nigla song ni nga 21. kamanitong mi nuvo yan nakto kanigarani dun nagerik ano kayo ni oang nakto mi akin nakto mi 30 niglasun ni nga 23 salang mi nuvo yan nakto kanigarani dun nagerik ano kayo ni akin nakto mi 30 50 more sumur ni niglasun ni nga 20 now yan ni nuvo yan nakto kanigarani dun nagerik ano kayo ni oang nakto mi akin nakto mi 30 niglasun ni nga 20 e character tang mi nuvo yan nakto kanigarari tu nagerik ano kayo ni oang nakto mi akin nakto mi 30 niglasong ni nga 20 gugaro kanong nakto ano kayo ni nigkto mi akin nakto mi 20 kisa ni sakay nakto oang na yangin na kayo ni 30 niglasong ni nga 18 tarong jong mi nuvo yan nakto kanigarari tu nagerik ano kayo nakto oang nakto mi 20 niglasong ni nga 14 oksok tong may nuvo yan nakto ilakan ni karari tun ilakan na kong niyang nakto nuvo yan nakto ni ano kayo nakto oang nakto mi 30 niglasong ni nga 18 king ulak pa may kuklok tong nuvo yan nakto kan ni karari tun nagerik ano kayo ni 15 kilometers niglasong ni nga 17 tapasila ako kanun na kanakta ngita mana kikiktarong me tema ya kikiktarong me utagovit tema ikayuti takayang mingman inugtitut o kausa atuin na katakon na kulugo taman na atuin na utitarang mingman kikiktani inoy katut ya katigikon no nunaring not o kausila kana tana ay pangilaktang ano akagong mot mana matuin na titarang mingman tana at siging ito nito sa kausin ni piyo matutini pititilang mingmata tukis gata ka ng nakatigo CBC kuning to Mary Powder o kakatakaon na silang mahegar idlaot sa lubi ng may naraglavo.
7: Ina mga api ang malo kisumi o kawasa ka na mga api o kakon na api.
8: Iye, iya, uwang ahegar idlaot sa lubi ng at ang mga kuyukta ni kunne tukong magtutiyo yung inuwi tinawa yan ng ikayutiyo wakto ni tapwan ikarong ni.
7: Tässä minä pilkeäkö jäävälleen tilluku, kauselleen ammalu, innyi ilikkosingit, ilisautaulutti, tämäkkoa pilkehattarasio, tämäkkoa uutistitaavälleen tillukit, kikettänikkunnut, kiinaujeit, atottausongumata, tämän pilkeäkö hattattaisi kannuilakpaa ullumi.
8: Ei, tämän ullumi tämän sakkajahtettiin, että tämä tuminen ukauselleen ammun kiinaujeen, että innautittiin takwa matenga xlutik ma pinso asuroto ma tuida oktun a june fingerpan ma tuiga lutik e tayamana kikutuin nain a inuin uparunne ma ko timiu yu kinyo jiksan asimnung mun a toga da kangitui non profit tamakkuninga tuksegaago makpata tamatunung inu titul sangaititikkanne rasumnermin a tabbakino yin takkuninga a manna atuinnauritigatta takwa kino yai canada goma makkuinnin Heritage Canada. Kaita osi majun atuinnau yut taakko anuna butunga vikkut akkotirillunisju taakko avittoksi majun taakko kiinaa yut atuinnau kita osi mangmata taiman nenjangana taiman na sakka jahtitivukut.
7: Tämän pitchutikillugu kikettanikkuus kidlisine annamme pilgea hattau simammata. Tämän atottau simaju maannamuun.
8: Ii tänna kiitlisin jäännön mun hirkana kalausumme jo tänne ilikin itänä. Teikkoilla atulako jousimme juttau pilkavat liian megattu sanne raanga kun 25 rausimman mara teikkonunga ikkaktuji iklori oppi mun atulako jousimme juut unikkaangani. Teikko taas mä sanee kun pilkavat jäävut kisiäni tau tamatumme inyei pikkusingin niin sängin titikkanne kasunnen mun pilkavat mingmata pilkavat mingmata.
9: I'm going to go to the house.
8: Tiada sungguh pelajaran nawa yang tertigo, tempat kurungan ini ilmiah di sakti kurungan, pelbagai ini tujuh opsi cara semayuning, okalim ajar neng, sakti yang tertisungu juga, atau yang tertisungu juga, tempat kurungan angin kau jauh nak duduk, angin kami nak kaya, tempat nak ini tujuh okau sesengi nak kudlugu, ambil tempat kau tan sakti yang tertimbu, okau sejarah tak, okau sejarah nang mukin nawa yang atau yang mengmata kikurinya tujuh sekarang nak duduk, ambil okanukan nak tempat ilu ane tuk sarau te mikisuni ikayu takara yakpita makuninga ka bilireng yunun ilau yunin ilinyartinyartuniklu a ilinyaru mayuniklu akilersu yumakpata ilinyartinyartuni takko kino yei tamaunga turanga yunnarmiyu a okausilerenermu miksautissumakpata valunni iman aullartu naukkiatigitteriaqarpata uvalunni makuninga qanu ilinyartinyarpata ilinyarfin milunni haamlakkulluunni makuna illoqutinginni atortuariaqarpata kilersuiyariaqarpata tamakkuattaa atuinnau yunnarmiyu Takkan kini ada juk sahau dengan nila, nampaknya yang semasa sungguh pada tamakul. Akhirnya orang meyabut.
7: Taman atau tahu semalam kerjakan itu nuna dengan tukang aluti. Taman atau terkhasima va nami tuina lima.
8: Iya, asyik itu nih tan. Ia udah kau umat surlukai nuna dengan kami program. Iman nuna dengan tamakul atau tahu jumaiu. Taman takkan unika tak tak juk sahau dengan matu ingat sabut. Amalu tamakul nengah ilinnya aku tinik surlu inyuk itu sakit jikan ngerasumle. Uparunni iman makua iman awalnya juri upalamin mataikua uparunni tetekau yang nikur uparunni ingin rutin makunin pisili rutin songs temakuninga nauku inuk titu sangi titikkan naku makpata temakuatau tan matuinga tabun matuinga nakakme yugut amurutau matuninga ilinyafingme ilinyarutik sani Ini kita urus sama unit tahu tempohna, tamak kuat pelajar terkatang majud, timi unit, nuna boga makongin ilmiah terlebih kongin tahu kuat pelajar katik semat sakpa bul, sakut dijikan naga suklora tamak kuat ilmiah rutinik ilmiah sakut kulungun, solo ini kita iman ukau sengi sengi dijikan naga sulle, kalau malam ni ubalun ni tahu kuat dipilih rutikuri naga eksaubalang majud unit kita rutik. Temukunya ukalimar tu, dia memalik lagu piu magupi. Temukua tu, aduh ini aku tak mayu. Tapi untuk tuk serau tiko.
7: Tu sama magelat tu, temukua kau seriate. Ukarun nape, temana pelajar kata si majai. Ukau selera amalo, ini elok kosingi pelajar jauh vala latilugu, tamakua atuk tau vala juga, kena ye atui nak latilugu, tamana ilinnya ngatme, ukau nak pe, akhirnya aku tisai ubalun eli pelajar jadi kisu mangata.
8: Tamakua ngan azizi ngatun gila pelajar katat, tamakua lo cimiu yut pelajar katik katang megatigo ini kosong kau kiling ini nyak lo tayko amal tayko inhabit media okal malang tayko sena waktuin azizi ngatun itu taman surlukai okal malang ning uparun ning makuning ini nyak lo tiksekan ning pelajar katik katat itu tamakua sena jauh lo kluting ini kita urus semayut Kadang magai upalunni pingwa roti makua asing itu mana sorosunna mungkin nasun latuwa ngayu temakua sakti cebeli agatang megata kikutinya lela inung nutaiman atuinya udin nasukutigo angin kangen ni sorlokai temenna ukau sorupalia nutpangu sorungman angin kau jauh nak luti kadang magai nipili roti kuri jauh temakua upalunni taiko akik sugai pasos Tamak tayman azigin itu, tamak ko sakit pelia ya bu. Ida tak ko agak agak seng ni pelia agak dok tabu mana kisah ni tak ko kino ya. Ukau serata tak atu ina gulau kelu kesurlu angin kesan kino ya tak ni atu ina kalgata. Tamak ko peruk pelia titina suk tabu.
7: Ammalu tamak ko atu tau pelia kino ya tamak ko pecut kelu git. Inun tuga angat lutilo. Nunavu meute, nunavu mengikaluar lutit. Atu tekarun nanam med, atu rumatu apata, tata terialine. Tamakuning atu serarun narevau, utu tekarlunga nunatiamitu inuk nunavu meute olune, iline artitikum apat. Utu kasuarun nareva.
8: Maanau yotana matuinga titik. Ia buat kerjasama dengan orang tua angin, tamak kunjung searching mata nunari tamak kuat pakai ya, kami ia buat kisah yang kacau tan kini naya nunak kasih mayun lima tuan yang mat awak tak tahu sama kita ni cerita makua surlukai inuvialui nulut siapa makua awi makivikut makivik lima ribu milak tapi mana tahu kena yang awak tak tahu sama unik atau inyalin amat tahu inui temangan nuna rumingak sama ubini kalau nana dengan elok juga luar ubarunid temaku awak tak tahu sama usilatani tunggu awak kutiku tuk sekarang maju itu aku tahu kena yang atau inyau dicitakat tamming mata amat tahu tapi mana tuk sekarang maju ning Mungkin ada juga kelebihan. Kalau mengkuat tentang maju, tamak kuning namu tu ini inung nun. Tuk sekarang banyak surlukai. Ugi tak terima maturanga yuning. Turanga waktu kalau kisian itu nuna bumi utang. Namu kianuk tersemalang darutik. Tapi kuna tunggu kutiku tuk sekarang nang maju.
7: Kanot tu rotisani. Isu masa tu rotisani. Tu sasa yang ngobisi nuna lining artone.
8: Ini esilah tanda matunya aku tinggi jauh tempat tau. Lokal itu nanti aming mata kau yang kena orang buat. Kanu kena emel naik orang buat mana. So lokal waktu tinggi dulu. Tuk serat tu kalau semang meyok waktu tinggi jaga. Tahu orang panggil tu. Nunangani nunagalah kalau semang meyok. Perungi kau duduk kecara duduk cuklu. Imak kelangi lah. Tumang nunaring nun. Inu inu tak tahu berlari dalam semang mata angin kagaya keluar mengenai mesin melutik. Tapi kau buat dia kau buat sahur waktu awal waktu itu lagi melutik. So lukatinga imana katinga katigi melutik. Amal imana unik kali ulu ni. Tapi imana asyik dia tapi imana sana kerjus dalam semabu. Akhani ulah semayu. Tapi imana sana waktu itu kita ingat tak. Tapi imana asyik tuning kisumika inu semang ni. Sangi titiwal dalam kepada Ukau serta mana ini ukau sebut malik logo, aku sebut malik logo. Tapi mana tu ingat cak tu, tapi mana kanu logo mana kau kader sama nukat. Kisah itu maju ke ya, ilagi kini kanu emana awalak semaruti kanu regal, pernah nak kader orang makua awyekut ini nak eksam ini kata sebab aku semang mata. Tapi makua waktu tu ingat tu ingat tak kanu tu ingat cak emana mana tu ingat tu.
7: Ukhaw sering ngetatin ni, hey girl, ukhaw nam majudit, kengut lapami.
8: Tapi mana, itu anak suri lah, ukhaw kata mama tu ingat tu, tapi mana azizi ingat tu ni kisunikia, uktu kau maju kat sana, but ukhaw review junat tiak tu, tapi bunga kikatan itu tu cakap dengan aku, akhirnya itu 1-800-667-2742, ubah dulu ni, ikhaw kau ikut, tak ukhaw jadi afiksa amaru. Tak kuat, tuh serau tu mesti cerak bingin. Tapi kan ini ming mata, cerak tapi mana komputer ku tapi mana cerak tetap terus nak sapu. Ubaru ni tapi itu kan ikut ikut bingin ku. Tapi kurungan orang ini siapa tu cerak bingin tu. Upah ku tidak tinggi. Tapi mana cerak fiksemik. Pita kau pun kerap tahu yang nang meyu. Tapi mana tuh serau tu ming. Kait tu mak pada. Tapi kurungan June 5 me. Macam fiksak aku ni. Tak kuat. Tapi mana ikut tu cerak pun. Tapi mana kita ni ikut tu nang ni. Tuh serau meyu ni.
7: Kau yang nama tanah. Kau guna kata agak kita ku. Apa ku tu saka Hager.
8: Ira ibu tahu kau yang nama ini.
6: Hey girl, laut seluruh nak kita tanya ini kalau cakap tinggi kuno ikan ayak tu, tanah aku kata kaksi CBC kuno Mary Powder, tanah apa kau diksa harus si, tama cuma mixanun kita tanya ini kalau cakap tinggi kuno kakak saya yang anu aku nak tutin over ni aku ayu nak tutin 1-800-667-2742, ika yok tahu Tusang na raw karakter una nuna kakaksima yung mo ingyo tisa na yaw yuvina Ernest Monayas ngulto ni tanatayaw yung all our past times.